kanakebe enini sela kanakenu dilama be kuli selanu daro kolonga bisumanga elekena le kwa kudambe.